0: Kaka, kita sambut nama kira Torama Vaya.
1: Kamu telah kau di bawah, kamu telah kau semua rambo. Adik cak.